0: Ayang Moharani ni Razu.
1: Moharani. Ayang Udipur Sakani Moharani. Bah, dah. Sadi Razu.
0: Sar belai ke no no Udipur kan ni bagai hambai kan ni kok no kok tang duk na kok suka. Buat ini malas ye. Nampai kan suka mana ke sar tu urabar no kisah awak Bono bersebaik kelanggu.
1: Gang sih mana benda gotok zaka na?
0: Tunggu saya cuci tunggu maru. Nukung tu bersebaik kelanggu. Nukung wah semua.
1: Kayu rumah kerja. Hanya sih nukung kepala. Aro setiap kotor life itu kau angkapa. Tapi tam kasih nani. Hah? Kisi kepala. Thui tunggu mana? At thui amra kau segini nak beli na? Aha. Apro to haste ya sin tripura ha Bharat haktor hanyo kaisa kotor tongmani do Afro beranye phayo sinoro sin bubogra rokni noklao rsamung koklo brok seinyai bo pori khanaro ngafro sin bubogra safro a bole belanya seinya kreng hanenya bonte bolai ble nge bobo phanman khata o bishwa kobi hni je sing tabuk Rabindranath Thakur hlai mani bobo waisha bile seinya ringya raju Sete, sete, si kongno romunyai, sete, sete, si kangka tasyas rengi tango, si kangka tasyas rengi tango do. Boleh bagi razu, neng rengi anda wan sukdi do.
0: Sasnai,
1: ma, sadi, sadi razu, sadi. Sadi.
0: Koblong ni mungkan sak baik tu si man tau, sak ni sampili ni si man.
1: Sak ni sampili.
0: Au,
1: sadi razu.
0: Salsa ang saichung asogo ungjago. Ojo rawo wanchu zakti no ungo. Sabong ka ani logishong. Ayang na harke pu phangwa phang. Tok na tok mili rok no noko. Uyang na harke tuisha lama atai hapung. No rok no no noko. Shirin sha atugui naiva a mushikora kulokot no no khanago no khasaka naishai naiva chalno saichung no chungshasa nukko
1: ba
0: angshung jawo o sal no no Nukjago saichung. Chal sajao. Angne tongjao saichung. Chung chung no mol burum burum. Ani loge shung tal. Bo tongo hor. Ang thang tongo payo sal. Tamo klay nai. Sisti kama se hai. Ang teisha sungphiro. O saal, saawi rija siri ano ane logi sungshabo. Go oro boro shogi kakisa na igana.
1: Naji razu. Ba, khanatokha. Nini, koglo belai khanatokha.
0: Kisa tongko saa paishu ya kota.
1: Sadi razu.
0: Ai chuba tawei ano khono moi unklo go naiklai nai di ke ang saka o sal ai chuba tawei nono khono moi unklo go nai ba ani champili no se no go chal saka Ang sapiro. O sa sawi dita.

0: borong sengka buka besar jadi rekos kerana seno malai terjadi ini besar jenno jamaat ready seno ready jadi korak saya omah ikhye bol palisanai kisi palisanai ni besar sih seng ini maaf seno karya cara maya yang sih seng non nakri pemeni seno kono jamaat ready kerana sih ingat to bor adam tang sekian orang di zaman ni bo ya raja saka dosi pemegang di bawah tu ipa ini mai cari ni malay bukan mai dua macam kali ya. Tapi sih kami masih harus kita bawa. Jarak tengah ini lengla kita sahaja ni nang nai. Kita sahaja ni lal mohon doa korau. Tapi ini nanti ya awang rosu nama ini rohla cia. Awang bangi rosu nama ini. Kita bobo. Oh rakyat su aku jek suhi di perjalanan pemani. Yang kebu untuk lama jono kaisa atau lain si. Borongnya, awam bangir aku rasa lagi sok tong. Gundrei payah mana deh. Angkat, ungkap waktu banyak latih bok ker payah macam lulus sekali meja. Lor di tu entah meja bo. Angkat, oi, awam biar sampai warga, macam tu. Entah masa tahun horin tunggu. Angkat, borongnya, awam rasa borong sampai angkat burung barang bate je bulai lah, hamba. Arai kos sport. Bui mata ni panjang kan ya deh, bonus bui itu sih kalau kick lagi sih, berong. Kena kena cakap kasalai biak kago kita ro kita joran apa kita deh bukai kita rohu. Jadi arai kos steering man sih, pura sarap priti bis punggui tongsi bah arai kos steering man. Kangke, hor to aina nangai bela hek botina ni. Berong biak kala ya, biak joran apa sih kaya kibir horo. Ay klayman klayman klaymanu khor aycha. Nke oray ko so butrika. Nke otray do je boron bono butana ke bu duglama jano baisha atlay ne borona bangir salai tomani. Ke asalai tomani jarawo nke raja thangi soika. Apruke raja hankata otray do tala thinani phema ba tala thibe kena. Nai gena. Ha hinna phemale Bos terakhir tu tiga nak hantar nelayan tu tiga. Ulta serai kos itu siu. Mungkin bapa, ambah nak orang tu tiga ni. Kalau mah tu tiga, kita nak ikhaga mah bandar. Serai kos mana berhari pelan. Aji, nak orang. Kini naga nu sama rezeki saya tonton sini. Nengai. Oh, bikrasa ni besar nak coba. Ah, randi zaman ni bahasa berkai raka. Nengai kathori ni besar nak coba. Bukan besar sebagai kaitan kan? Aje, barang kait bay, aku bay, jangan jangan jah. Desa borok kering ni borok, kira kira apa cah? Aje, barang apa ke sahaja, katoran besarlah. Tangle, sengbud des ni, tengah sese desa kira, payah bah, tangle seng des ni boleh des kira orang nanggo sengbud tangsi nai. Neng, apa ke jangan jangan jah, nago payah payah kata. Kerja mosun lah, ni kot mas.
1: Bah, hamba.
0: Saya sekarang kerana ni, ni call saya mana ni kerang Malaysia. Kita kaya ni sih, saya mah kamu tu sekarang kerang macam.
1: Seng kubun salok kena life ni satu zit.
0: Aau.
1: Yang sini, sini jorabu, tabuk sendi jorabu, gothawi thangka, neng kot mas.
0: Jorabu gothawi thangka.
1: Yang tabuk ni dipor ni, damsi ni, tai shoti, thamsi, englahado. Belai hamba ya kau hek.
0: Belai hamba. Cina even ya kerja betul no. Belai hamba. Perang warma kita kerengi sama ni bagai. Belai kan hamba.
1: Hamba ya kau. Aku kapun mari kising. Jorasan payah tak kau payah supaya kapang ya kerai ni. Oke. Ozaro tekesha. Kogdok nai nai nus sabtong. Hello.
2: Hello.
1: Aku dipor kaham.
2: Hello. Aku Harno.
1: Aau, hello.
2: Ang yang sibuk ke kami ni Johor.
1: Aau, Johor.
2: Lain memang dos baru kena.
1: I know.
2: Tang setang macam kok sana semata.
1: Dos sadi.
2: Angka tesli kata ni kawan mana ke?
1: Tesli
2: kata aji kai mana?
1: Do, asyik tak logger di ta, jora sini.
2: Oh, thani thai jam tu sana hendak mata.
1: Do, sadi. Sadi.
2: Nasihatkan nokha bilang katokha. Kita sarmani hati ajoli nasihatkan.

Au heke, ozoro norgno hai hai samong tai tang sa kanare fiu nai. Au kanai negar si de heke, tabung ni or samong samoni korango prohar tai nai kanai negar si de.